Nyanto mi apatoria de kape kreswari wabwe nyanye tofu kula gama langona wana ema kwa wana wakata ave na mina yonkpie kubebe na segbo matona oda bobo nyanye mayam. Ma unse katato etovi kwe gbogbo kukipofu madudu lana nonyi kwe mikata. Na dupa dolore mi ba wajo mianu le miapa zaba wajibo dovosi ukatekele zozo le bluko marama atere mianchiu. Nyamlo nyadono vovo kwe juchu nyanya manu matoye. Au revoir. À demain. Bonne nuit. Bye bye.